melenge sara ange neti gigi soy ke ara arango tonga na kete melenge fumo tara inik yekere yeke mbani tara tarango sara ange